vem jag sen har. Jag sa mo bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag sen har. Jag sa mo bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag sen har. Jag sen har. Aha, jag sa mo bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.